ogende kwa machivisiro warwenga hitimba ngiri mumbulofu pi ohamba umwe olombari ndatu ohamba umwe maca mepaho viongora viofarama po viorese vate biri murukondo oracholonjupa tonongo viokufanuela onela ohambo ndatu oimwe ohambo ndatu mbari ohambo mbari ondatu onela oine nohambo mbari onela ohambo ndatu oimwe ohambo ndatu mbari ohambo mbari ondatu onela oine nohambo mbari ofanuela yengama yiko munacharingwa toorokatu owaeletako vimariva mumuno vino vinahepero vya Nelson na Hangero arigana civitapo nela ohambo ndatu oimwe ondatu omuviu ondatu onela ondatu oimwe ondano po mootuna onela ohambo ndatu oimwe oine ondano ombari ondatu omuviu ohambo ndatu nonela arigana omundu mbahangauka owenu kunonjo Hangero waruvive wapanyelisaka tuku vimariva muno uke ovina vihembia cangua Nelson Hangero wahangauka rikane owenu korunyo Hangero waruvive mepaho viungura resa vate ngumenjihepa tonongove kupuka tsu onela ohambo ndatu oimwe ohambo mbari ohambo umwe oimwe ohambo ndatu omuviu oine nondano onela ohambo ndatu oimwe ohambo mbari ohambo umwe ohambo ndatu omuviu oine ondano ngakarere okupenduranga iya ngumahindi urirongo mombolo ofupi twekupe atukaenda komurungu.

Masih bisa orang kau sih mata rasa kau tu kekurangan matu rese masih awam ni aron nak kau orang bapa jadi sih mata rasa monjira. Ukuda mo chini no kienda kwa kada pamba, no kuda mo kada pambo kienda kwa chiwane ho. Arikane chipena. Shikembo, arikane chipena nguwa tora. Ngato nungo dhe ponelo hamo ndatu oimwe. Odo ndatu mbari, ondano oine, omovyu oine, nondano. Onelo hamo ndatu oimwe, odo ndatu mbari, ondano oine, omovyu oine, ondano, waro nakaura. Merindo chirarwa wacho apanyele to chimba tarasa ushima tarasa icha banje dokuda mo chinene kuenda kwa kadha pamba nokuda mo kadha pambo kuenda kwa chiwane ho arika ni chipene ngwe chitora ngatuno ngode ponelo hamo ndatu oimwe odo ndatu mbari ondano oine omovyu oine nondano eyo uri morindo me merindo chirarwa arika ni baterasa ne na omuntu ngatoro binya mukwanga nje ko muntu waro ngabatere Ondo muhoka hapene ne wakapanjiri sila muvina vyo vyo vina hepero. Omonda sawa munu uninga nduu hiko nuwa ishe thauri li puo ishe lorishwe. Muhoka mwaka panjiri sawa vingi. Oye hama mutima.

0: miti yanje riga na miti yanje emwe nangu aja kuba apehe peri ambele mi hale mbi wasari yangu ajiveze hale mbi tike ito mombo kwa kama nyambo
1: ya
0: kana mbi sambo ringa na wala mbiende po kujomu se puri mbunu puri se wanjiru mbira nyonguri zara zangu awariye
1: ya
0: kupo na ando wehe mbuma wengi huu hale mbi wa muhangi wanjo ngonda ringa na wala mbiksa aku ni mohon kau angkut tapi peri mohon kau angkut. Kami ni buat buat main kuing kau ini angguri kerana vex orang masuk kau musuh tu kau mahu beri hafamba.
1: Ingat mohon kau cuma tu kita uri mohon marinda.
0: Aiy mohon kau ini no uri pi.
1: Wah ikut marinda.
0: Oh aiy buat main tu kau macam beri kan aku bawa kau kontrol kau beri hafamba. Mula rana.
1: Ya, mending kau doa macam aku bawa kau beri hafamba aku miliki. Abi tu mesti mohon ini urusan orang saya tu pun deh. Mako mixed here kana ithodo kothi wa thondu no tiria ki magithukuta muno moratio wandawe.

0: kamata ma gidro xavi a umona akoda ko patricia ino miti morona ndano maiti no morona imwe upradwa njengu tsame mo pradin ni ko injo ndega pungo o ichi bari pinjere program mbita mo i4 njengu ya mato ichi tv a ya itwa ma po fm a tinjo oko o i4 i hombombauri ya ngiri mama jangwa mesha what a good meeting mimi ni ke ovandu vanje avehe imba angle memos muthuo slave ship muthuo fares mega mje maitho kuria titini muthuo kaki kachepunda karuna kachepunda paul vene hungo kachepunda no serekade snaka kahiko no serekade hiyo nganda kavena kahiko no serekade zulu metirapi nati kahambundu daniel nashikela ongea mayaka anja paka opo yaduku waunja iye handuramo Babylon Mountain City yana gini mama machango maeshevi wenda muithane mimi nike oshira show Khobabe Sports Club muhuka mumruna mbali tushite na shimuna putushita opo omu kongorele omu tenga washira muyapuke marenga mepako. Ea, wenda muithane mimi nike owanduvanje avehe. Mbika mwanachambutu maitho kuria mothona. Marapothi yamba changwa. Mothana. Owanduvanje, mothana. Ujema mana wandu maitho kuria na. Owanduvanje avehe, mothana. Na mukashi wana shithuta popo yaduku li papa shithuta ya tia po FM mambo wa mingo
1: nene mbaki tanda kaigira nene li alimbu alimbu po chira mwanyi mura mwanyi mbo
0: ya
1: mungiri kiwewe mungiri anje mbo yelina kiwahe Oti turijo, aku juga pun groenya, ngarai nawan ini kuah, kamu kau betul kapa tu te.
0: Moja juga itu le, lagi mau patut te kajo.
1: Muka mereka, kita nampak juga kaki rondo, ini baru ini kira pun dua le.
0: Kira Jadi kan ini nak urimau kerwede ketua tutuar dengan dumbe, yeah. Puat tutu dia pobiar wenu. Ini mesti mungkin nampari. Aku tena orang nama Mehendi orang nama Bia. Oiri noiri. Matuga matusinjo musikino. Aku yang ini tak odon terdom bora peratin. Kuenda.
2: Mexa Mexa.
0: Wabe.
2: Tukero mau syafi.
0: Nau sini.
2: Aku tukero mau syafi.
0: Balikra.
2: Aku tukero mau syafi.
0: Kapora.
2: Di nama Mehendi ke mesti mba syunji uri omuni uri.
0: Ebu nawa nawa.
2: Shamba mesti mimi nikiru andu wanje mba.
0: Yeah.
2: Popen, popen imbo, postara manjo.
0: Yeah.
2: Otate nyembo, wakotu tate nyembo minikwa. Minikize efu nyembo. Bandu wanje iha mambo manu.
0: Yeah.
2: Mwiha mambo ay. Ehishira shira jingena rukwa mekulia gambaye ni isha kukuta. Emini kire efru ngozu noho. Emini kire efru kakwa imbo. Emini kire efru mbapaha mbo. Natate mbapaha wakwetu. Shimbe amea ya rumwena. Ya mbamini kwa andu anjembo mbaye wa severo mbo. Andu anjembo wa severo mbo. Emini kire tate karuhumba na mama karuhumba mbo kusha. Emini kwe mkakarara shenu shu. Karepo ngandambu matuya, matuya shituwa muniki, vali mwe shituwa munika matuya.
0: Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi
2: Yeah, apo ambini kanda la kuku Mona Lisa makali kula rondangu amboi.
0: Mona Lisa ondangwa. Okay ba. Gini mamaisha, arikana mixti muhuka o kahanja maki karele popedhu ya dhuku Yvonne kuwa uva shitimita nguwa yetu mambongo kwa FM munguruba yetu nji Yvonne di yeah. Gini mamaisha, wenda muithane mimi nike uva ithane mba wapeo vandu mbinge Elise Shihoko Kavienda Hange, Bethold Kashimune, Stephen Jai, Opo Maedu ko Komuithane Colex, Matundu Kangoti. Minikuwe Vaithane.